ibadah di saat ini dialaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Nyanyian Rohani 14 ayat 4, kita memuji Tuhan. Buka hati, buka mata.

Sucikan dan bersihkan batinmu agar engkau terhitung mustahak akan terima anak Allah yang kudus. Ratakanlah segala jalanmu, sucikan dan bersihkan batinmu agar engkau terhitung mustahak akan terima anak Allah yang kudus. Akan terima

Pujian berbalasan dari Mazmur 122. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem, tempat Allah yang Maha Kudus. Pujian, syukur bagi Dia, gembala setia.

hendaklah kita merendahkan diri dan menyangkut dosa kita kepada Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.

Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali.

janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah kami dalam anugerah dan rahmat-Mu yang besar. Amin. Ujian ajaib benar anugerah.

Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman Tuhan bersabda, orang yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Ketika insafku cemas, ayat 2.

jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Tuhan telah mengampuni kita dari setiap salah dan dosa kita. Tuhan telah memberikan kepada kita berita anugerah. Dan inilah nasihat Tuhan sebagai bukti kasih dan cintanya menuntun kita memasuki minggu yang baru. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jemaat, terimalah hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Tuhan ada pada kita. Kita menerima hukum kasih Allah ini untuk kita hidup saling mengasihi di dalam persekutuan bergereja dan berjemaat. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Pujian solo dari Bapak Noya.

Coba Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai doa. Kita nyanyi bersama nyanyian rohani 95 ayat yang kedua. Firman Bapa yang menang sudah menerbitkan terang.

Tuhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika kudengar keluhan mereka dan berita mereka itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah, Allah kita, untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih dari mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan September. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi dengan tema menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak. Kalau untuk menolong 1-2 orang bisa, tapi kalau ini untuk menolong orang banyak, ini hal yang tidak mudah. Sebab dari pasal 5 ayat 1 dikatakan oleh Nehemia bahwa maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat. Ini sudah menyangkut semua. Tapi kita perhatikan kalimat yang berikut dari ayat ini. Dan juga dari pihak para istri.

Kalau mama dorang yang sudah berteriak, ini sudah menyangkut semua yang ada di dalam rumah. Kalau ibu-ibu atau istri yang sudah berteriak, ini menyangkut dengan seluruh keadaan. Menulis tentang semua rakyat itu berarti laki-laki, perempuan, orang tua, suami, istri, semua termasuk, tetapi di sini ditegaskan dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Minggu pertama Nehemia ada di Persia. Dia minta izin, dan minggu kedua kita dengar ada di Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Minggu ketiga dalam pekerjaan Nehemia, ternyata ada kembali lagi beberapa orang dari pembuangan itu disuruh ke Yerusalem. Mereka yang tinggal tetap ada di situ berhadapan dengan yang datang kembali ke Yerusalem. Maka terjadilah keputusan para raja untuk pajak yang dibuat untuk orang Israel. Maka mereka mengalami situasi yang berat. Mereka harus menghidupi keluarga dengan membeli gandum yang nilainya tinggi, sehingga harus mereka menjual ladang, menjual rumah, dan juga mereka harus mempertaruhkan anak-anak itu menjadi bagian yang harus memiliki hasil anak-anak mereka diserahkan, bahkan juga menjadi milik orang lain. Jemaat Tuhan, ini situasi yang sangat berat. Beratnya karena apa? Nehemia bilang, sesungguhnya kami berhadapan dengan orang-orang di mana bangsa kita dijual ke bangsa lain, kita berusaha untuk mengambil mereka kembali. Tetapi untuk situasi hari ini, bangsa sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri yang menjual kepada saudaranya, ini tidak berlaku di hukum keluarga di kitab imamat bagi orang Israel. Ini sangat dilarang. Dan hal yang dihadapi oleh Nehemia ini ada sikap yang harus dia tunjukkan, bagaimana dia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Dalam bagian ini kita dituntun oleh tema menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak. Ternyata kalau kita pahami dari kepemimpinan Nehemia, hal yang kita ingat dan kita ikuti dalam proses dia menjadi seorang pemimpin, dia belajar untuk memimpin dirinya sendiri. Dia belajar untuk mengatur bagaimana dia memimpin hatinya, bagaimana dia memimpin pikirannya, bagaimana dia memimpin jiwa dan rohnya, sebelum dia memimpin orang lain, sebelum dia menjawab pergumulan-pergumulan dan keluhan-keluhan dari orang banyak. Dari dirinya dia berusaha untuk mengalami proses sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin yang memimpin dan menolong orang banyak. Dia dari Persia menuju ke Yerusalem, dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang kepada dia. Dan di hari ini dia berhadapan dengan sukunya sendiri, bangsanya sendiri, dengan kulitnya sendiri, dengan rambutnya sendiri. Ternyata ini juga adalah bagian hidup kita hari ini. Dengan sebangsa seimannya sendiri, keluhan-keluhan itu dia dengar. Dia hanya hadir untuk menolong bangsa itu mendirikan tembok Yerusalem. Tetapi keluhan dan sungutan dari bangsanya ini membuat dia harus bertindak. Disinilah jiwa seorang pemimpin itu dilihat. Apa yang harus dia buktikan dapat menolong orang banyak ini? Apa yang harus dia bawa menjadi seorang pemimpin untuk bisa menjawab keluhan-keluhan bangsanya, keluarganya, umatnya sendiri? Jemaat Tuhan,
Dari ayat yang kita baca, ayat 1-13, ada empat prinsip menjadi pemimpin yang dapat menolong orang banyak dan dilihat dari kehidupan Nehemia. Dan kadang-kadang prinsip ini membawa kita menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita terima ataupun tidak. Tetapi Nehemia mampu menunjukkan sikap ini kepada situasi yang dia lihat dan dia alami. Ketika bangsanya itu mengalami situasi yang berat, terjadi ketidakadilan, sungutan yang disampaikan, keluhan yang disampaikan, prinsip pemimpin yang dilakukan oleh Nehemia yang pertama itu marah. Ayat 6 dan 7. Marah. Bapak Ibu ikut di media beberapa hari ini penyampaian yang kita ikut baik dari Gubernur Papua Barat Daya. Beliau katakan bahwa di Papua ini kalau kita diam-diam saja tidak ada tanda-tanda. Tetapi harus ada respon yang ramai, ada yang ribut, ada yang memberikan sesuatu yang aksi, demo, itu baru ada sikap. Itu baru ada jawaban. Tetapi marah yang dilakukan oleh Nehemia ini adalah marah dengan pikiran yang sehat. Maka sangat marahlah aku setelah berpikir masak-masak. Dia marah tetapi dia berpikir, dia kaji, dia menghitung dampak-dampak dari apa yang menjadi perhatiannya bagi bangsanya. Dia marah. Marah karena ketidakadilan, marah karena kecewa, marah karena situasi yang tidak menyenangkan. Marah yang membuat aman itu menjadi tidak aman. Marah oleh karena ada anak-anak yang menangis, oleh karena ada istri-istri yang berteriak, oleh karena bapak-bapak ini betul-betul mengalami situasi tekanan yang kuat, sehingga dia marah. Tetapi dalam kemarahan ini dia bertanggung jawab. Dia berpikir masak-masak. Kenapa Nehemia marah? Karena kesulitan ini juga menjadi kesulitan dia. Karena teriakan umat ini juga menjadi teriakannya. Sakit hati umat ini juga menjadi sakit hatinya. Maka dia menunjukkan sikap itu dengan marah. Tetapi dia berpikir. Itu berarti marah tetapi dengan pikiran yang sehat, pikiran yang baik, pikiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Yesus juga pernah marah di Bait Allah. Yesus marah karena orang-orang datang membuat Bait Allah itu sebagai pasar. Maka wajarlah Yesus marah. Rumah Bapa-Ku adalah rumah doa, bukan pasar. Itu alasan yang kuat Yesus marah. Rumah Bapa-Ku adalah rumah doa, rumah di mana jemaat berkumpul, rumah di mana jemaat itu beribadah dan mempersembahkan hidup mereka dan gumul mereka kepada Tuhan. Sehingga marah ini dari Nehemia, dia melihat sikap pertama yang harus dia tunjukkan. Bapak Ibu jemaat, dalam Alkitab itu ada tiga penjelasan tentang kata marah. Yang pertama itu disebut orge. Kemarahan yang mendasar karena keadaan yang tidak adil, lalu kita berusaha untuk menjaga kemarahan kita itu supaya orang lain bisa menerimanya dalam kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia tidak marah sembarang-sembarang, tetapi dia melakukan kemarahan itu dan bertanggung jawab mengelolanya supaya bangsa itu bisa mengerti dalam kemarahan itu. Itu disebut orge. Yang kedua itu disebut parorgismos. Itu kemarahan tanpa alasan dan disertai dengan kejengkelan yang berkepanjangan.
marah tanpa alasan, tetapi jengkel itu diikuti dan itu marah terus. Tidak mau damai-damai. Marah terus. Dan hal yang ketiga dalam kata tumos, itu kemarahan yang disertai dengan tindakan. Disertai dengan tindakan. Nehemia marah karena situasi yang terjadi bagi bangsanya, dan dia buat tindakan. Tetapi tindakan ini dia berpikir baik, dia mengambil keputusan baik. Dan tindakan yang dia lakukan dari kemarahan itu adalah bagian yang kedua. Dia merangkul dengan hati dan kasih. Dia mengumpulkan imam-imam. Dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin bait Allah itu. Dia mengumpulkan semua jemaah. Mereka ada di dalam sidang jemaah. Duduk bersama, berbicara bersama. Dan mereka mengambil keputusan bersama-sama. Kuadakan bagi mereka suatu sidang jemaah yang besar. Tujuan dari pertemuan ini, Nehemia memberikan pengertian bahwa biasanya orang Yahudi itu mengambil keluarga mereka yang ada di bangsa lain, tetapi ini keluarga mereka sendiri, kita sendiri, saling baku jual, saling merugikan, saling tidak menghargai, saling tidak menghormati. Dalam pertemuan itu, Nehemia menjelaskan dengan hati dan kasih bagaimana kedudukan hidup mereka yang sebenarnya. Pemimpin yang hebat, dia merangkul dengan hati, dia peluk dengan cinta dan sayang. Sekalipun ada yang susah, sekalipun ada yang berteriak, tetapi dengan kehadirannya saja, suasana itu akan berbeda. Karena hatinya penuh dengan kasih. Bahasanya, tatapannya, senyumannya, itu sudah merangkul. Demikian Nehemia hadir. Yang pertama, Nehemia memimpin dan menolong orang banyak itu dengan emosi yang bertanggung jawab. Marah yang bisa dia atur. Marah yang bisa dia buat umat itu bisa mendengar dan mengikuti. Marah yang kedua ini dia merangkul dengan hati dan kasih dan memberikan pengertian kepada mereka. Oh, ini saya punya keluarga. Saya tidak bisa harus bikin susah dia. Ini dia punya bagian di dalam keluarga. Saya tidak bisa ambil dan merugikan dia. Pengertian ini disampaikan oleh Nehemia sebagai tanda merangkul dengan hati dan kasih untuk bangsanya. Sekalipun mereka susah, tetapi dengan kepemimpinan Nehemia mereka merasakan hati dan hidup mereka terhibur. Itu yang kedua. Dan hal yang ketiga, nasihat yang membangun iman dan jati diri. Nehemia berkata kepada bangsanya, tidak patut, tidak pantas, tidak layak apa yang kamu lakukan itu bagi saudaramu, bagi darahmu sendiri, bagi kulit dan rambutmu, bagi persekutuan imanmu sendiri, itu tidak pantas. Yang harus kamu lakukan adalah takut kepada Allah. Ini pemimpin yang menolong orang banyak dengan nasihat yang membangun kembali iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan yang menjadi sumber segala berkat bagi mereka. Iman kepada Tuhan yang memberkati tanah itu, dari Yerusalem, dari Sion, kota Allah itu datanglah berkat. Dan mereka harus menemukan jati diri mereka sendiri. Kami tidak bisa
membuat saudara kami susah, kami tidak bisa membuat keluarga kami menderita, kami tidak bisa mengambil hak-hak mereka, kami harus saling menjaga, menghormati, ini jati diri yang harus dijaga. Dan itu dilakukan oleh Nehemia. Dia menolong orang banyak bangsanya itu dengan nasihat yang membangun iman dan membangun jati diri dalam kehidupan bangsanya. Dan hal yang ketiga, pada prinsip untuk menjadi pemimpin dapat menolong orang banyak dari Nehemia, dia bersyukur atas kepimpinan Tuhan. Akhir dari bagian firman Tuhan ini, mereka membuat perjanjian. Siapa yang tidak ikut dalam perjanjian ini, dia akan ditebas. Dia akan keluar dari janji-janji Allah. Umatnya, bangsanya mengatakan amin. Dan mereka memuji-muji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, empat hal ini hendak menuntun kita memahami bagaimana kita ada dalam situasi yang diminta kepada kita untuk bisa memimpin diri kita, tetapi juga belajar untuk bisa menjawab, untuk menolong orang lain, untuk menjawab keluhan-keluhan orang lain. Hari ini semua orang mau memimpin, mengatur, tapi tidak semua mau dipimpin oleh Tuhan. Nehemia menjadi pemimpin karena mau memberi dirinya dipimpin oleh Tuhan. Kita ini adalah pemimpin dalam hidup kita. Kita pemimpin bagi diri kita sendiri dan pemimpin di tengah keluarga, pemimpin di tempat di mana kita berusaha dan bekerja. Dan kita juga bisa menjadi pemimpin di mana situasi keadaan-keadaan kita hari ini. Bahwa sudah banyak hal yang kita buat untuk menolong orang lain. Sudah banyak, Bapak, Ibu, anak-anak kita ini adalah pemimpin dalam hidup kita. Dan kita sudah melakukan banyak hal untuk menolong orang banyak. Sekalipun sampai hari ini kita masih dalam keadaan yang dilihat perlu banyak pertolongan, tetapi peran kita sudah menjadi penolong dalam pimpinan hidup Tuhan kepada kita, yaitu dengan doa. Kita tidak ada di pegunungan, tapi kita di pantai ini kita berdoa. Kita tidak ada di NTT, tapi tangan saudara itu telah memberi untuk kotak yang ada di depan kita. Kita tidak juga mengalami situasi dalam keadaan kita di mana kita ada. Demikian hari ini, pertolongan Tuhan itu memimpin setiap orang untuk tangannya, hatinya, mulutnya menjadi berkat untuk menolong orang banyak. Maka kita diminta dalam kehadiran kita sebagai jemaat, doa, hati, dan juga tangan murahmu, itu tanda di mana kita hadir sekalipun tidak banyak. Seperti Nehemia, dia hadir dengan sikap, dia hadir dengan hati, dia hadir dengan nasihat, bahkan juga dia hadir dengan syukur karena Tuhan yang memimpin dia. Hidup kita sampai hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa kita belajar di mana Tuhan sedang memimpin kita masuk di situasi keadaan di mana kita harus belajar memimpin diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri dan menjaga diri kita sendiri di situasi-situasi dalam pergumulan kita yang kita hadapi hari ini. Di tanah Papua, kita di Manokwari, bahkan juga kita di Jemaat Sion Sangge. Firman Tuhan mengajak kita, Bapak Ibu jemaat sekalian,
menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak. Kita melakukannya karena Tuhan memimpin kita. Nehemia melakukannya dan dia menjadi saksi bagi kita di saat ini. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang sudah belajar memimpin diri sendiri. Mulai dari nol, kita mengalami proses yang banyak sampai kita masa putih rambut, sampai kita masa pensiun, sampai hari tua kita. Bukankah kita hebat karena berani memimpin diri kita sendiri? Jalan kita berbeda, gumul kita berbeda, situasi kita berbeda. Tapi karena pimpinan Tuhan itu memimpin kita, maka kita berani untuk memimpin diri kita dan memimpin keluarga kita. Situasi kita hari ini tidak baik-baik. Situasi Papua, situasi gereja kita. Tetapi kita belajar mengatur, memimpin pikiran kita, hati kita, roh kita. Supaya Nehemia yang menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak, hari ini kita sedang melakukannya bersama-sama. Mari kita tetap menjadi pemimpin dalam hidup pribadi, keluarga, persekutuan, pekerjaan, dan usaha kita. Sebab menolong orang banyak, setiap orang yang melakukannya, dia juga akan ditolong oleh Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Vokal grup PKB Rayon 6.

Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Masing-masing kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima sepanjang seminggu dalam hidup kita masing-masing. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rohani 118 ayat 1 dan seterusnya, selalu gembalaku.

Kita satu di dalam doa, menyerahkan seluruh persembahan jemaat dan persepuluhan dan pengucapan syukur. Kita berdoa. Di hadapan altar-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu memegang pundi yang di dalamnya tangan jemaat terulur untuk memberi. Orang tua sampai anak-anak dari segala pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda, usaha dan mata pencaharian yang berbeda-beda, hati mereka satu terangkat dengan ungkapan syukur kepada Tuhan sumber segala berkat. Tuhan berkenan menerima setiap pemberian-pemberian jemaat melalui pundi tetapi juga kotak. Bapa di surga, bersama dengan beberapa keluarga yang mengucap syukur, hamba berdoa dan membawa di hadapan-Mu ya Tuhan, keluarga Lambert Farlin Rumere, mengucap syukur dan memohon doa keluarga pada hari ini 20 September, ulang tahun pernikahan yang kedua tahun, Tuhan memberkati rumah tangga. Bapak Lambert yang bertugas di Teluk Undama, Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Kekasih, bersama dengan istri Ibu Rumere dalam kehidupan sehari-hari, dan anak terkasih Gavi Rumere dalam masa pertumbuhan. Bersama keluarga Kirwai, mohon doakan juga Bapak Mika Kirwai, yang lagi sakit dan dirawat di rumah sakit Manokwari beberapa hari, telah keluar dan ada dalam masa pemulihan. Tuhan menolong dalam situasi pemulihan yang dijalani. Keluarga Gasper mengucap syukur atas ulang tahun Leora Gasper yang ke-6 tahun pada tanggal 9 September. Memberkati anak kekasih dalam kasih dan pertumbuhannya ya Tuhan. Keluarga Maso mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu Maso Mittelmeti yang ke-26 tahun tanggal 17 September. Sama dengan satu keluarga, keluarga Morrison Wailola yang membawa persepuluhan. Semua kami bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang menjaga kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang-orang tua, pemuda-pemudi, dan anak-anak dalam panggilan-panggilan hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberikan pemulihan bagi yang sakit, boleh memberikan penghiburan bagi yang berduka. Tuhan boleh menjaga dalam perjalanan-perjalanan. Tuhan boleh menyelesaikan segala perkara-perkara dalam situasi hidup kami masing-masing. Atasnya kami menaikkan pujian syukur kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati jemaat-Mu ini dalam panggilan hidup mereka masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu kepala keluarga, sebagai bapak kepala keluarga, pemuda-pemudi dan anak-anak kecil, bahkan semua kami dalam panggilan hidup kami masing-masing, dari rayon 1 sampai rayon 7, Tuhan memberkati di minggu yang baru. Inilah persembahan syukur, persembahan jemaat-Mu, inilah persepuluhan jemaat-Mu. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Bersama-sama kita mengaku iman kita dengan menyanyi nyanyian rohani 77 ayat 1, 2, dan 3. Ku percaya Allah Bapa.

Marilah kita bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Bersama jemaat-Mu ya Tuhan, hamba berdoa dan membawa seluruh pergumulan-pergumulan hidup, membawa seluruh iman dan pengharapan jemaat-Mu di hadapan-Mu, dari rayon 1 sampai rayon 7. Tuhan, Engkau tahu dan mengenal setiap pribadi di dalam kehidupan pribadi rumah tangga mereka masing-masing. Atasnya hamba berdoa, memohon kekuatan dan pimpinan Tuhan di setiap kehidupan pribadi keluarga rumah tangga. Demikian hamba bawa di hadapan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan, ibadah-ibadah di minggu yang baru, ibadah keluarga dari rayon 1 sampai rayon 7, ibadah KSP, ibadah unsur-unsur, badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, secara khusus PW yang telah melakukan wisata rohani ke Raja Ampat, dalam kasih dan pertolongan Tuhan memimpin ibu-ibu kekasih, istri-istri terkasih, mama-mama terkasih yang boleh meninggalkan keluarga menjalani satu panggilan Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Demikian seluruh persekutuan kami di dalam jemaat ini, hamba bawa dalam pimpinan kuasa dan kehendak-Mu. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih dan pimpinan-Mu, kami boleh melakukan tahapan pemilihan majelis jemaat, penggembalaan yang dilakukan di rayon 1 sampai rayon 5, hari Senin besok dan Selasa, untuk dilakukan pada rayon 6 dan rayon 7. Memberkati hamba-hambamu, memberkati semua calon 128, dan semua majelis jemaat, panitia pemilihan yang terus bekerja bersama-sama dengan majelis di rayon masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengangkat hati dan memohon kepada Tuhan penyertaan-Mu untuk setiap persekutuan yang ada. Hari ini, persekutuan anak dan remaja Sion Sanggeng berusia 66 tahun dan akan melakukan syukur pada siang hari. Memberkati badan pelayan PAR, pendamping PAR, memberkati anak-anak dan remaja di dalam jemaat ini. Terima kasih, Tuhan boleh menuntun mereka sampai di usia 66 tahun. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa dan bawa dalam syafaat ini untuk keadaan dan situasi kami yang ada di Klasis GKI Manokwari, situasi pelayanan gerejamu GKI di Tanah Papua, bahkan juga situasi yang ada di 6 provinsi di Tanah Papua. Secara khusus, anak-anak Tuhan yang telah Tuhan percayakan menjadi pemimpin di Provinsi Papua Barat, juga yang menjadi pemimpin di Kabupaten. Bapa di surga memberkati mereka dengan hikmat, pimpin mereka dengan kasih, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi setiap yang berteriak, setiap yang memanggil dan bersungut, hidup mereka, pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, semua anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pakai di setiap tugas tanggung jawab jabatan-jabatan tertentu, Tuhan memberkati hidup mereka dengan hikmat, pimpin mereka, supaya mereka terus menjadi saksi kepemimpinan yang terbaik di dalam panggilan hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kami yang hadir dalam ibadah ini, pujian solo, vokal grup, bahkan juga semua perangkat pelayanan yang boleh mendukung ibadah ini, diberkati Tuhan. Bapa di surga, jemaat-Mu yang mengikuti pelayanan secara virtual atau mengikuti di YouTube ketika mendengar pelayanan di hari ini, hidup dan persembahan mereka yang diberikan melalui Kris juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami bawa semuanya di hadapan Tuhan, kami serahkan ibadah pada sore hari.
biarlah berkenan bagi Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami kepada-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyi nyanyian rohani 131 ayat 1, 2, dan 3. Kita ada aksi. Bapak Ibu jemaat diberkati bagi setiap kita yang memberikan aksi bagi Tuhan di saat ini. Ayat 1, 2, 3 dalam keadaan duduk selesai dan kita memberikan aksi, jemaat Tuhan disilakan berdiri. Pimpin aku Tuhan Huwa.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian teman-teman pujian rohani Kristiani sudah hadir dan juga memberkati melengkapi kebahagiaan Anda hari ini dalam setiap aktivitas dan juga menyiapkan kita untuk ada di minggu kerja yang baru. Dan terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi-informasi yang terus hadir untuk Anda segenap kru kerabat kerja di nuansa minggu pagi Anda. Penyiar saya Yuki Kubiari dan juga Bung Alan, kami akan pamit dari ruang dengan Anda kebersamaan selanjutnya dengan penyiar dan juga rekan-rekan operator. Kami akan menemani Anda di program Manokwari siang sampai dengan petang nanti. Dari Merdeka 68 Manokwari, kami pamit dari ruang dengar Anda.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

pakai sorong. Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, Lintas Manokwari siang untuk edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Angel Boy Mau dan pendengar rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana Minggu siang Anda. Selamat siang, selamat berapa jam untuk Anda di siang hari ini.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
3: Aman naik.
4: Makasih.
5: Agar suksma.
6: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: apa
1: tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
2: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
0: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama.

0: Itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
2: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
2: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
2: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
2: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

keluar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak terlalu

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di siang hari ini. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentuk tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengadakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one.
2: Ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Saya kecewa, namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami, ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris, yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players responded on the field, the game plan we planned, how we were needing the points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Givu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tentu sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kuan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Jatah United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, transisi sudah sangat baik untuk banyak kali dipermainkan sangkut.
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arwelian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, transisi sudah sangat baik. Banyak kali dipermainkan sangkut. Ia sangat baik. Singkat dan cukup. Cerita.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alan Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alan Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Nino membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result. Of course, we can buy jumpsuit.
7: Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan,

0: Liverpool.
1: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Jarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertua mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertua menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di grup. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di saat saya berdaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak di PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertua dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: ulang tahun ke-81 Radio.
1: Pendengar setiap program A1 dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas siang Anda. Selamat siang, selamat berhari Minggu untuk Anda, dan selamat berapa aja.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Wow.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: semua.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta. Junjung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abangku, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka

Pendengar setia dimanapun Anda berada, khususnya adik-adik manis dimanapun berada, rangkaian lagu anak-anak melalui acara Idola sore ini kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.

Dalam kehidupan, kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi, ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang, cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pendengar setiap program Masa Tuh dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan, khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

kau petik gitar, nyanyikan lagu perlahan usapan.

0: Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meregaskan masih terdapat cukup banyak tenaga honorer di Papua Barat yang belum terakomodir dalam pengangkatan sebagai aparatur sipil negara. Domingus menyebut salah satu kelompok tenaga yang masih menunggu kepastian pengangkatan adalah tenaga kesehatan yang jumlahnya mencapai sekitar 600 orang. Menurutnya, pada pembagian formasi tahun 2021, pemerintah daerah telah membahas kebutuhan tenaga bersama para bupati dan wali kota. Dari total sekitar 8.100 formasi, pemerintah Provinsi Papua Barat memperoleh 1.002 formasi. Namun pembagian formasi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang masih ada hingga saat ini. Gubernur menilai penambahan tenaga honorer tidak selalu menjadi solusi ketika jumlah pegawai yang tersedia sebenarnya masih mencukupi. Menurutnya, persoalan yang terjadi juga berkaitan dengan pembagian tugas dan pemanfaatan tenaga yang belum optimal. Domingus menegaskan kebutuhan tenaga harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan real pemerintah daerah, terutama untuk bidang yang membutuhkan keahlian teknis tertentu.
1: Masih ada honorer yang belum diangkat. Masih ada honorer yang belum diangkat cukup banyak. Untuk itu saya instruksikan sampaikan nanti betul-betul saya akan buat. Sehingga semua internal saja jangan lagi ya, stop. Tidak terima honorer lagi. Pokoknya itu cukup banyak ini. Tadi hanya persoalan tidak bagi tugas ini baik kepada mereka untuk bisa bekerja. Sehingga kita merasa bahwa sudah cukup gitu. Ini tidak ada dengan manusia. Masih merasa kurang dan kurang lagi kita rekrut lagi honorer. Ya, untuk penempatan honorer kita punya pengalaman. Waktu jadi bupati sampai pejabat bupati, pengawas sampai gubernur, ya itu untuk penempatan honorer itu bukan SK-nya dari pimpinan OPD, ya. Itu SK bupati, SK gubernur.
0: Domingus juga menekankan pengangkatan maupun penempatan tenaga honorer harus dilakukan secara terukur dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan ditetapkan secara sepihak oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, sehingga kebijakan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti jumlah tenaga yang dibutuhkan, sekaligus mencegah terjadinya penumpukan pegawai di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan memastikan proses pencairan bantuan beasiswa pendidikan tinggi mulai dilakukan pada September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Duansiba mengatakan, proses verifikasi data calon penerima bantuan telah diselesaikan oleh Inspektorat. Saat ini pihaknya tengah memproses surat keputusan atau SK Gubernur sebagai dasar pencairan bantuan. Barnabas menjelaskan bantuan pendidikan tersebut diantaranya diberikan melalui program

0: farmasi, kedokteran dan sebagainya. Apa namanya? Papua cerdas, terutama yang mahasiswa yang IPK 2,75 dengan kedokteran.
1: Selain itu, dirinya menambahkan jika data penerima bantuan juga akan dilengkapi dengan nama dan alamat atau by name by address. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pengecekan dan memastikan tidak terjadi pembiayaan ganda bagi mahasiswa penerima bantuan. Dinas Pendidikan Papua Barat berharap proses administrasi dapat segera dituntaskan sehingga bantuan beasiswa dapat dicairkan dan dimanfaatkan mahasiswa untuk menunjang kebutuhan pendidikan mereka. Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai mempersiapkan penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tepat waktu dan menghindari konsekuensi apabila dokumen APBD perubahan terlambat disampaikan kepada pemerintah pusat. Asisten 1 Setda Papua Barat, Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan Otsus, Sjors Albert Ortisan Marini mengatakan, persiapan melibatkan tim anggaran pemerintah daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta unsur keuangan pemerintah daerah. Yang menegaskan arahan tersebut merupakan perintah langsung Gubernur Papua Barat agar seluruh perangkat terkait segera mempersiapkan kebutuhan APBD perubahan 2026. Menurutnya, percepatan persiapan menjadi penting agar seluruh proses pembahasan hingga penyampaian APBD perubahan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
2: Kita sudah memasuki menjelang bulan APBD perubahan 2026. Oleh sebab itu, khusus untuk tim CAPD, Kepala Keuangan, kita mempersiapkan itu supaya jangan terlambat. Karena ada konsekuensi apabila APBD perubahan terlambat disampaikan ke Kemendagri, itu sangat berdampak. Oleh sebab itu disiapkan, dan itu merupakan perintah, tadi saya dapat perintah dari Pak Gubernur, tolong sampaikan itu, Pak disiapkan.
1: Sjors menambahkan seluruh tim terkait telah diterima untuk menindaklanjuti arahan tersebut sehingga proses APBD perubahan 2026 dapat berjalan tanpa hambatan. Pemprov Papua Barat berharap koordinasi antar perangkat daerah dapat diperkuat sehingga penyusunan APBD perubahan 2026 berjalan efektif, tepat waktu dan tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Saat ini sudah jam 19 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Sinyaleman suara bersama Anda di Depar 3 hingga nanti di penghujung acara malam hari ini di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat beraksi untuk Anda di minggu malam ini ya, dan untuk Anda yang beraktivitas ya, menuntaskan pekerjaan Anda, tetap semangat, semoga pekerjaannya dapat selesai dengan baik. Dan untuk Anda yang tengah menikmati waktu santai di malam hari ini, selamat bersantai ya, dengarkan lagu-lagu rohani Kristen akan menghadirkan ke ruang dengar Anda.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 22.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya
1: pendengar dimanapun berada, pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Pendengar akan lalu ke Pop Indonesia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan,

ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu, tiba-tiba

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, kita sudah agak banyak air. Air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu karena pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibatkan.
12: Aktivitas Car Free Day CFD yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibatkan karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian
13: aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
14: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
13: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat kerutan segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Agar jadi bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
15: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
16: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi di bor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu di bor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
15: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
17: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
15: Kalau ada.
17: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
15: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
18: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
20: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Gustaw Bintedi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Renok Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia, Oleg Kobyakov, kepada RIA Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekbol, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya, skalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja sudah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekbol melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekbol Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah dari bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hinin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Hinin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hinin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tiap waktu ku coba ada untukmu selalu.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sibowo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Sampai Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Pendengar dimanapun berada, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat ya, yang masih menikmati malam hari ini ya, karena besok sudah mulai aktivitas di minggu kerja yang baru ya. Ya pendengar, rangkaian lagu-lagu list mancanegara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di penghujung acara malam hari ini.

Saudara Susentra dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan sua kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur. Frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, Inali Mansur bersama Joshua Makalo dan rekan-rekan yang ada di pemancar Remy mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia, Manokwari. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu dimanapun Anda berada. Lintas Manokwari pagi untuk edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Angel Boy Mau dan pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Selamat memulai aktivitas Anda ya di minggu kerja yang baru di hari ke-21 di bulan September ini. Dan pendengar, mengawali seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari pagi, kami akan menemani Anda di Mutiara Pagi Kristen bersama dengan Bapak Evangelis M. Badua. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua, sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka, sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh, itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Tete Pit almarhum Pit Asaribab berkata begini, satu, presiden ke-7 akan jalan di Pantai Borhasi. Dua, presiden ke-7 bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan Borhasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya, karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu,
Satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ketujuh jalan di Pantai Purasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ketujuh bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tete Asarebab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada, tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati. Benar, kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asariba berkata bahwa lapangan Borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan Borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2020 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua, dua sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia, tiga sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapak Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ketujuh akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ketujuh, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ketujuh akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Borasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran.
Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi, ternyata benar kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang Kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya, supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang Kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka mamba, Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari, Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam, Tuhan berkati. Agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran, Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang Kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: telah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kantor wilayah Ditjenpas Papua Barat mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui program FORIS. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua Barat, Iputu Murdinana mengatakan, pembimbingan reintegrasi selama ini dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK Bapas, namun keterlibatan pemerintah daerah, TNI Polri, pemerintah desa, dinas tenaga kerja dan dinas sosial diperlukan untuk memperluas pendampingan.
1: Reintegrasi sosial yang artinya sudah terlaksana di tempat kami di lapas ya, yang pembimbingannya dilaksanakan oleh PK Bapas terkait dengan efektivitas dari program ini berjalan, tentunya membutuhkan stakeholder ya, supaya dalam hal pembimbingan klien ini bisa lebih optimal. Jadi kita membutuhkan stakeholder-stakeholder yang saya sampaikan, misalkan seperti dari pihak TNI, dari pihak Polri ya, dari pemerintah desa atau pemerintah setempat, ataupun dari aparat-aparat dinas tenaga kerja, dinas sosial dan lain sebagainya. Nah, FORIS ini juga akan kami launching ya, akan kami kukuhkan nanti setelah dilakukan pengukuhan oleh pusat ya, sehingga nantinya dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu bisa memiliki satu peran.
0: Menurut Putu, masing-masing unsur dapat menjalankan peran sesuai kebutuhan warga binaan yang kembali ke lingkaran masyarakat. Pemerintah desa dapat membantu memastikan hak dan kewajiban warga yang menjalani pembebasan bersyarat. Sementara unsur Babin Kamtibmas dan Babinsa turut mendukung aspek keamanan serta pencegahan gangguan Kamtibmas. Kolaborasi FORIS akan terus dibangun di tingkat kabupaten hingga provinsi. Melalui kerjasama tersebut, pendampingan diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga warga binaan mampu beradaptasi, menjalani kehidupan secara mandiri dan menjadi bagian dari masyarakat setelah kembali. Lapas kelas 2B Manokwari membenahi alur pelayanan kunjungan bagi keluarga warga binaan untuk menciptakan proses yang lebih tertib, jelas dan mudah dipahami masyarakat. Penataan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik di lingkungan masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari Adi Prasetyanto mengatakan, keluarga warga binaan yang datang berkunjung kini mengikuti sistem antrian sebelum mendapatkan pelayanan.
2: Pelayanan kunjungan menggunakan alur yang lebih jelas dengan tanpa mempersulit dari keluarga-keluarga binaan. Jadi dari datang untuk berkunjung sudah melalui pendaftaran dengan nomor antrian yang seperti di bank gitu, jadi ada antrian, kemudian menunggu sebentar dipanggil sesuai nomor antrian di pintu utama, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ketemu dengan warga binaan. Itu salah satu perbaikan pelayanan publik yang kita laksanakan di Lapas Manokwari.
0: Setelah mendapatkan nomor antrian, pengunjung menunggu hingga dipanggil sesuai urutan di pintu utama. Selanjutnya, pengunjung menjalani pemeriksaan sebelum bertemu dengan warga binaan di area kunjungan yang telah disediakan. Kejelasan prosedur ini diharapkan dapat mendukung keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi keluarga. Selain membenahi alur kunjungan, Lapas Manokwari juga melakukan survei kepuasan masyarakat di setiap bulan. Hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan maupun ketidakpuasan masyarakat sehingga perbaikan pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Razia rutin LPKA Manokwari jadi upaya deteksi dini gangguan keamanan. Reporter Ria Tatontos melaporkan.
3: Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Manokwari terus memperkuat pengawasan keamanan melalui razia rutin di lingkungan pembinaan. Kegiatan tersebut

0: tersebut menjadi langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap keberadaan barang maupun kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala LPKA kelas 2 Manokwari Lin Cebela mengatakan, razia merupakan bagian dari pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara berkala sesuai instruksi pemerintah pusat. Ia menjelaskan melalui razia petugas dapat memeriksa kondisi kamar anak binaan sekaligus memastikan tidak terdapat barang yang dilarang atau berpotensi disalahgunakan.
1: Pada saat ini sudah dilakukan tes urin, sampelnya ada 9 orang yang diambil, diantaranya 3 anak binaan dan 5 pegawai, semua hasilnya negatif. Dan terkait hasil penggeledahan pada sore hari ini juga memang ditemukan hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam lapas yang sudah dilihat masing-masing di meja. Memang ada beberapa bulpen dan anak binaan kami juga memang ada sekolah paket, jadi mungkin bulpen ini juga bagian dari mereka belajar pada saat di dalam kamar. Kalau razia sebenarnya bukan setiap tahun, tetapi sebulan 4 kali dilaksanakan. Itu sesuai dengan instruksi dari pusat.
0: Sementara itu, Paur Polsus Dit Bimas Polda Papua Barat, Ibda Jerry mengatakan, penggeledahan secara berkala diperlukan untuk mencegah masuk dan digunakannya barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ia juga meminta pengawasan di bagian penjagaan ditingkatkan, terutama terhadap barang bawaan pengunjung yang masuk di lingkungan LPKA. Menurutnya, pemeriksaan di pintu masuk menjadi bagian penting dalam mencegah masuknya barang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
2: Direktorat Bimas selaku pengawas daripada kepolisian khusus di lapas anak ini, ini dari hasil penggeledahan yang kita lihat bersama dari 6 kamar bahwa ditemukan ada bulpen, dan alat cukur dan kacamata. Namun ini hasil daripada yang ditemukan, benda-benda ini mungkin bisa bertujuan untuk yang negatif sehingga perlu dilakukan penggeledahan secara bertahap. Dan juga kami menyampaikan mungkin di bagian penjagaan untuk hal-hal seperti ini juga bisa di lebih lagi di periksa ketika ada pengunjung yang masuk.
0: Untuk diketahui, saat ini LPKA kelas 2 Manokwari membina sebanyak 18 anak binaan yang ditempatkan pada 4 blok. Pengawasan keamanan dan pemeriksaan berkala terus dilakukan untuk menjaga lingkungan pembinaan tetap aman dan tertib. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, sekitar 4.000 masyarakat Kabupaten Manokwari mengikuti Fun Run 5 km yang digelar Kodam 18 Kasuari dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan olahraga tersebut mengambil titik start di depan Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari dan menyusuri jalan Trikora hingga peserta mencapai finish di kawasan Dermaga Fasarkan. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi dan ribuan peserta dari berbagai kalangan ikut ambil bagian dan memadati rute yang telah disiapkan panitia. Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Christian Kurnianto Tehutero mengatakan, Fun Run menjadi salah satu rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang secara khusus melibatkan masyarakat. Selain Fun Run, rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya. Di antaranya lomba bola voli, kompetisi domino, basar, hingga aksi donor darah. Christian menyebut rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun TNI, tetapi juga momentum untuk memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Menurut Christian, kebersamaan yang terbangun melalui berbagai kegiatan tersebut menjadi penting dalam mempererat hubungan TNI dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan menciptakan suasana yang aman serta kondusif di wilayah Papua Barat.
4: Ya, terima kasih semuanya telah bergembira melaksanakan Fun Run dalam rangka HUT TNI ke-81. Saya ucapkan terima kasih semuanya atas partisipasi dalam pelaksanaannya.
5: Yes.
4: Tuhan memberkati kita semua.
5: Untuk semua.
3: Kegiatan Fun Run 5 km berlangsung meriah hingga garis finish. Kehadiran ribuan masyarakat menunjukkan tingginya partisipasi warga dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Kabupaten Manokwari.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
3: Sementara itu, saudara, menyongsong hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Papua Barat, tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, maksud kami usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, untuk memasarkan produk mereka. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan fun run menyongsong hari ulang tahun ke-81 TNI yang dirangkaikan dengan pameran dan penjualan produk UMKM di Manokwari. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Papua Barat, Deborah Pangemanan, menyambut antusias kesempatan yang diberikan kepada pelaku UMKM, khususnya anggota IWAPI, untuk turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan UMKM tidak hanya membantu memeriahkan kegiatan, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendapatan melalui penjualan produk.

0: Masih adanya konsep makan menggunakan ompreng yang dinilai menjadi salah satu hal menarik dalam rangkaian kegiatan.
1: Harapan kami dari WAPI Papua Barat, kegiatan ini jangan sekali ini saja, tapi kiranya bisa berlangsung di tahun-tahun berikutnya atau di dalam kegiatan-kegiatan, sekalipun bukan ulang tahun, mungkin ada kegiatan-kegiatan, tapi ini mungkin harus tetap diadakan karena di sini menguntungkan juga buat kami WAPI Papua Barat.
0: Deborah berharap keterlibatan UMKM dalam kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika memperingati hari ulang tahun TNI. Menurutnya, ruang promosi dan pemasaran seperti ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha, sekaligus memperluas kesempatan UMKM untuk dikenal masyarakat. Pemuda Adat Papua Wilayah 3 Domberai menilai pelestarian adat dan budaya perlu mendapat perhatian serius di tengah pesatnya perkembangan modernisasi. Pemerintah daerah didorong menghadirkan museum sebagai salah satu upaya untuk menjaga peninggalan budaya Papua agar dikenal oleh generasi muda. Ketua Pemuda Adat Papua Wilayah 3 Domberai, Septi Medotka, mengatakan pembangunan museum sebaiknya dilakukan di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat. Menurut Septi, keberadaan museum dapat menjadi tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, merawat berbagai agenda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Papua. Ia menilai perkembangan zaman berpotensi menggeser pola hidup masyarakat, termasuk pengetahuan mengenai adat istiadat dan budaya. Yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Selain museum, Septi secara khusus meminta adanya museum yang mengangkat kebudayaan suku besar Arfak. Museum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan benda adat peninggalan leluhur masyarakat Arfak. Ia juga berharap Gubernur Papua Barat sebagai kepala suku besar Arfak dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan museum tersebut, terutama untuk wilayah Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan.
2: Terkait dengan dinamika perkembangan zaman modernisasi yang kemudian menggeser pola hidup adat istiadat dan budaya kita sebagai anak-anak Papua, sehingga kita berharap pemerintah Provinsi Papua Barat dan Bupati di Kabupaten Kota berinisiatif untuk membangun satu museum di setiap Kabupaten Kota. Saya juga berharap kepada Gubernur Papua Barat sebagai Kepala Suku Besar Arfak Manokwari dan PGAF Mansel, beliau harus membangun satu museum khusus untuk Suku Besar Arfak, sehingga benda-benda atau alat-alat adat istiadat itu yang menjadi peninggalan dari para leluhur, para tua-tua adat itu dikenang oleh generasi ke generasi, biar adat istiadat kita tidak tergeser dengan perkembangan zaman.
0: Septi menegaskan pembangunan museum bukan sekedar menghadirkan bangunan fisik, tetapi menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas budaya Papua agar tetap diwariskan dan dikenang oleh generasi mendatang. Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan direalisasikan sebagai salah satu langkah pelestarian adat dan budaya Papua. Tim Tari Gereja JKI Geraha Immanuel Vanindi Bengkeltan Manokwari menyelenggarakan Joyful Praise and Dance Festival 2026 pada 15 sampai 18 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang pembinaan dan apresiasi bagi penari gereja agar memahami makna serta fungsi tari dalam pelayanan. Ketua Panitia Joyful Praise and Dance Festival 2026, Joel Chandra Sinubu, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya diarahkan sebagai ajang perlombaan. Para penari namun diharapkan memahami bahwa tarian dalam gereja memiliki makna dan dapat menjadi bagian dari pelayanan.

0: layanan. Yang menjelaskan rangkaian kegiatan dimulai dengan seminar pada 15 September, kemudian festival atau perlombaan pada 17 September. Selanjutnya puncak kegiatan berupa malam penganugerahan bagi peserta berlangsung pada 18 September 2026. Joel Chandra mengatakan terdapat 6 peserta yang mengikuti festival tersebut. Peserta berasal dari 5 gereja dan 1 sekolah yakni SMA Negeri 1 Manokwari. Materi seminar membahas makna tarian profetik serta penggunaan berbagai properti dalam tari seperti bunga, kipas, panci, dan properti lainnya. Materi tersebut disusun berdasarkan pengalaman tim tari CKI yang sebelumnya mengikuti pelatihan dan seminar tari di Jakarta.
1: Harapan kami, panitia, kedepannya apa yang kami sudah berikan ini, setiap teman-teman yang sudah terlibat, mereka sudah menerima setiap materi dari kami, mereka bisa pakai itu untuk memperlengkapi setiap penari juga di gereja lokal mereka. Dan juga kegiatan ini tidak habis sampai di sini. Kita akan buat rencana, bahkan sudah direncanakan bekerja sama dengan GPS, yaitu jaringan penari sekota Manokwari, untuk kita akan buat rutin seminar tarian profetik dan juga mempersiapkan event lomba berikutnya, yaitu nanti di tahun depan.
0: Menurut Joel Chandra, penyelenggara tidak menempatkan kegiatan tersebut semata-mata untuk mencari pemenang dan penganugerahan diberikan dalam bentuk apresiasi bagi penampilan terbaik. Ia berharap materi yang diberikan dapat diterapkan peserta di gereja masing-masing dan diteruskan pada penari lainnya. Kegiatan serupa juga direncanakan berlanjut melalui kerjasama dengan jaringan penari sekota Manokwari untuk menggelar seminar tari profetik secara rutin serta mempersiapkan festival berikutnya. Ia berharap kegiatan mendatang dapat melibatkan lebih banyak gereja dari berbagai denominasi di Manokwari. Semangat tersebut diarahkan untuk membangun ruang bagi para penari agar dapat saling mengenal, melengkapi, dan menopang dalam pelayanan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindau, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, nami budaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar SHMHUM MCLA, Rektor Universitas Karitas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota S.Hood M.Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat

Mendengar dari Medan Merdeka Barat Padat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah dalam Parlemen Rusia. Sementara sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin 21 September 2026. Saya Risti Rustarto.

HDRA dalam minimalisasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar tidak terus meluas. Sementara legenda timnas Malaysia Singapura, Bai Haki Kaizan dan timnas Malaysia Syafiq Rahim mengakui kemajuan skuad Garuda dalam persaingan sepak bola di level Asia Tenggara atau ASEAN saat ini.

0: Kita masuk ke informasi pertama, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia minggu kemarin. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia ini dan diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Informasi lengkapnya kita simak bersama Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
3: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
2: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
4: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
2: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut, proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
5: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
2: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup yang menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Dan hal tersebut dilakukan dalam dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Selengkapnya kita ikuti bersama Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden

0: Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
2: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, kita sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
0: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswati Ningsi menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
3: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
0: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November atau ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di wilayah Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Pakar Kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak. Amin Widodo, Minggu siang, mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
6: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada beberapa yang sudah mulai diteliti, ini aktif apa enggak. Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa di sesar tadi, di patahan tadi, di sepanjang jalur itu, patahan tadi itu ada gempa gitu. Nah, kita sudah meneliti tadi beberapa lokasi termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Nah, tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, yang ada itu ya ada sesar Surabaya itu, bagian dari sesar Kendeng, segmen Surabaya, dan sesar Kendeng, segmen Waru istilahnya.
5: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu, warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
7: Waspada sih harus. Kalau untuk konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Yang ya mau gimana ya? Kalau udah bencana ya, ya kalau kita sih mintanya itu yang baik-baik aja.
5: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Oni Arianto melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri yang mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura dengan melibatkan ada 150 peserta. Dari Kediri disampaikan informasinya oleh rekan saya Anne Kusuma.
8: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura pada minggu dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
9: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini. Nah, kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
8: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
10: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
8: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
11: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
8: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dua raperda telah disahkan menjadi perda, yakni Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Toleransi, serta Peraturan Daerah terkait Ketahanan Pangan. Dari Semarang, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Rahma Purwanto.
12: Saya terangkan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketempatan.
13: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi, serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Menurutnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
12: Saya perangkan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketentraman. kemakmuran ini yang berhubungan dengan perdamaian dan ketentraman. Ini yang berhubungan dengan perda pendidikan Pancasila. Nah, pada yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial, itu bersatu bersama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang itu tumbuh perekonomiannya.
13: Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Usman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
14: Harapan besar nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait, Kepedes Bampol yang pendidikan
15: siap
14: Bangsri, ya pendidikan dan wawasan kebangsaan lebih ke Bampol paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari dinas ketahanan pangan, memang itu penting untuk saya, penting dua perda itu penting. Nah, ketahanan pangan sesuai dengan program yang ada di pusat dan perlu segera dilaksanakan. Disosialisasikan agar masyarakat itu paham.
13: Menurut Pilu Sapa Anak Kerapnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi ini ingin diubah oleh DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus punya nilai ekonomi. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari Semarang disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana?
2: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kekeringan ternyata masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Dari Sampang, Madura, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
3: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
4: Kalau ada. Dan,
3: kalau tidak ada ya tidak bisa.
1: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semua informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di awal minggu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Ya, pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi ini di dialog interaktif pagi untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026. Bersama saya Angel Boy Mau dan pendengar, Manokwari dikenal luas ya sebagai kota Injil ya, tempat pertama kali pekabaran Injil masuk ke tanah Papua pada tahun 1855. Dan identitas tersebut bukan sekedar catatan sejarah ya, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial, budaya dan spiritual masyarakat Papua hingga saat ini. Namun di tengah perkembangan zaman muncul ya banyak sekali pertanyaan yang sangat-sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Jika Manokwari sudah dikenal sebagai kota Injil, apakah pemberitaan Injil masih diperlukan dan bagaimana gereja menjawab tantangan zaman dan juga perkembangan teknologi serta perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dan pendengar, untuk membahas hal tersebut kita telah hadir ya, maksud kami telah hadir bersama kita dua narasumber dari Kebaktian Pembaharuan Iman Nasional atau KPIN 2026. Baik, kita perkenalan dulu kedua narasumber kita yang luar biasa ya. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, saya persilakan dulu ya kepada narasumber memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar RRI karena tak kenal maka tak sayang. Ya, mungkin dari Bapak Silas duluan, silahkan.
2: Ya, saya nama Silas Liborang. Saya dari STEMI Jakarta, Stephen Tong Evangelist Ministry Internasional ya. Nah, kami bergerak di bidang pekabaran Injil di seluruh Indonesia. Dan kami masuk ke beberapa tempat, kota-kota, dan saat ini kami ada di tanah Papua, di Manokwari ya. Dan kami akan melakukan KPN pada tanggal 23 September hari Rabu nanti di lapangan Borasi.
1: Demikian
2: perkenalan saya ya.
1: Ya, dan selanjutnya ini kita panggil saja kakak nih karena masih muda-muda nih. Ya, kakak Satria silahkan.
3: Ya, selamat pagi pendengar, saya Satria Siki, saya dari Nusa Tenggara Timur. Tapi saya datang ke Manokwari diutus oleh Stephen Tong Evangelistic Ministry Internasional. Dan saya sebagai tim humas untuk KPIN. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih dan mungkin langsung saja kita

0: Bincang-bincang terkait topik kita ya. Beritakan Injil di kota Injil, masihkah perlu? Ya, ini topik yang sangat menarik ya untuk kita di pagi hari ini, terutama masyarakat Manokwari dan Papua Barat. Mungkin kita awali dengan Bapak Silas dulu ya. Kenapa Manokwari disebut kota Injil? Tadinya kita sudah tahu bahwa Injil masuk pertama kali ya di kota Manokwari. Dan apa ya makna sebutan tersebut ya bagi masyarakat Papua saat ini menurut Bapak Silas? Silahkan.
1: Ya, actuality sebenarnya saya orang sini sebenarnya.
0: Orang Manokwari.
1: Saya kecil di Manokwari.
0: Oh, luar biasa.
1: Saya lahir di Sorong dan saya kecil di Manokwari. Dan pasti orang GKI atau orang Papua tahu tentang Marga Liburang. Ya, saya Marga Liburang. Mengapa kita perlu Injil sampai saat ini? Pertama, kita harus tahu bahwa seorang itu mengetahui bahwa dia diselamatkan itu karena dia tahu bahwa dia orang berdosa. Setiap orang berdosa itu tidak mungkin lepas daripada Injil. Dan Injil itu dinamis, bukan hanya sekali kita terima Injil selesai, bukan. Injil terus sampai kita akan mati, meninggalkan dunia ini. Tetap kita butuh Injil. Jadi siapapun, seorang awam, seorang hamba Tuhan, tetap butuh Injil. Dan kita semua butuh Injil. Injil adalah kekuatan kita. Tanpa Injil, kita tidak akan kuat menghadapi tantangan hidup kita. Maka itu Injil sangat diperlukan untuk kita semua ada di Papua ini. Patong akan datang memberitakan tentang pertobatan. Mungkin kata pertobatan itu bahasa yang sangat sederhana. Iya. Tapi kalau kita kupas secara dalam, itu satu anugerah yang sangat luar biasa, yang besar sekali. Yang kalau kita baru mengerti tentang anugerah itu, kita baru paham, oh begitulah kasih Tuhan kepada saya. Yang saya harusnya, saya ini orang yang sebenarnya harus masuk neraka, tapi Tuhan panggil saya kembali. Nah, itu sebenarnya anugerah yang akan dibawakan oleh patung pada waktu hari Rabu nanti. Dan itu orang Papua juga harus mengerti tentang hal itu. Kita semua yang ada di Papua, termasuk saya sendiri ya. Saya punya keluarga juga banyak di Papua. Kita harus mengerti tentang Injil itu. Baik.
0: Benar sekali Bapak Silas. Sebutan untuk kota Injil ini hanya apakah hanya berbicara tentang sejarah atau juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual ya bagi masyarakat yang hidup di dalamnya, apalagi tanggal 23 besok ya Pak Staventong, KKR terkait dengan pertobatan untuk masyarakat Manokwari dan pastinya untuk Papua Barat, seperti apa Pak?
1: Iya, itu sangat penting sekali. Pertama, kita kadang-kadang kita akan bertanya pada diri kita ini. Kita ini orang diselamatkan tidak? Satu ciri orang tahu orang diselamatkan, satu ciri ya, dia tahu dia orang berdosa. Orang berdosa itu tentu dia akan memerlukan Injil. Kalau dia tidak memerlukan Injil, berarti dia orang benar. Dan itu yang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang benar itu sebenarnya orang mendustai Tuhan. Tapi kalau orang yang berdosa, yang mengakui dia orang berdosa, pasti dia akan butuh Injil dalam hidupnya. Saya juga butuh Injil. Dan kita semua butuh Injil. Dan Injil itu bukan kita butuh sekarang selesai, bukan. Sampai kita akan meninggalkan dunia ini, kita mati, tetap kita butuh Injil. Maka itu untuk daerah Manokwari, terus memang kaum pemuda ya, anak-anak muda, saya encourage untuk pemuda itu kuat tangguh. Karena tantangan kita ke depan itu sangat besar. Mengapa kami datang untuk menggerakkan anak-anak muda di sini? Karena mereka itu akan memegang ke depan, masa depan akan Papua ini. Kalau mereka punya pemahaman tentang Injil itu masih belum kuat ya, bukan tidak mengerti ya, belum kuat, itu banyak akan digoyangkan oleh tantangan zaman pada saat ini. Maka itu mengapa kita datang untuk memberitakan Injil. Dan Injil adalah kita hidup terus untuk diprogres tentang kekudusan. Bagaimana hari ini kita hidup, bagaimana besok kita hidup, dan seterusnya. Kita menuju kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah tujuan hidup kita.
0: Baik, terima kasih. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah ya. Baik, terkait dengan generasi muda yang disampaikan Bapak Silas ya, Kakak Satria, bagaimana generasi muda saat ini ya menurut Kakak Satria sendiri memandang Injil itu seperti apa?
2: Iya. Sebenarnya kalau bicara tentang cara orang muda memandang Injil, harusnya ini adalah sebuah harta karun. Jadi ini adalah harta karun yang paling berharga, yang paling dibutuhkan, dan yang paling penting di dalam kehidupan seorang muda. Jadi ketika orang muda itu melihat Injil, orang muda kan dengan kekuatannya dia pikir dia sudah paling berkuasa dan paling hebat. Tapi sebenarnya kalau ditilik secara mendalam, ada kebutuhan mendalam yang sebenarnya tidak bisa dijawab oleh dunia ini. Dan jawabannya hanya ada di dalam Injil. Jadi ketika lihat Injil, itu adalah hal yang paling berharga, harta yang berharga, tapi Tuhan berikan kepada kita itu secara cuma-cuma. Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Ini adalah harta yang berharga, tapi tidak bisa direbut oleh siapapun. Itu dia. Jadi ketika lihat orang muda lihat Injil, jangan pernah hina Injil. Karena itu adalah harta yang paling berharga. Dan itu adalah sebenarnya kebutuhan yang paling mendalam dari diri seorang muda. Itu dia.
0: Baik, terima kasih Kak Satria. Dan yang menjadi topik kita pagi ini, beritakan Injil di kota Injil, masihkah perlu? Ya, Bapak Silas, pertanyaan ini sangat gampang tapi juga rumit ya. Dan kenapa sih harus diberitakan di kota Injil? Ya, terkait dengan KKR nanti ya di 23 September nih. Seperti apa Bapak melihat hal ini?
1: Jadi begini ya, iya. Saya punya sesuatu yang baik dalam hidup saya. Saya dapat sesuatu yang anugerah ya. Kalau saya hanya pakai untuk diri saya, berarti saya egois ya. Tapi kalau saya memberikan kepada orang lain, itu berarti saya mengasihi orang itu. Seperti itu. Kami dapat Injil, pemahaman tentang Injil, bagaimana kami hidup dalam Injil itu. Kami juga harus bagikan kepada orang lain. Dan saat ini, kami datang ke Papua, bukan kami menggurui orang Papua, bukan. Tetapi kami, apa yang kami dapat, kami peroleh, kami juga harus bagikan untuk saudara-saudara kami sama-sama di sini, di Manokwari sini.
0: Manokwari, ya. Luar biasa. Ya, dan misalnya ya, sebagian orang ya beranggapan bahwa karena mayoritas masyarakat Manokwari sudah mengenal kekristenan ya, maka pemberitaan Injil tidak lagi menjadi prioritas ya, semisalnya. Ya, kalau tanggapan Bapak Silas seperti apa?
1: Kalau kita tidak akan memberitakan Injil lagi, yeah, itu sama aja kita, istilahnya kita akan menggantungkan diri kita. Kita akan mati.
0: Benar.
1: Kita tidak hidup. Gereja yang tidak memberitakan Injil, gereja itu lama-lama akan mati secara rohaninya. Mungkin secara administrasinya dia berkembang, tetapi secara rohaninya dia akan kusut, dia akan mati. Tapi gereja yang memberitakan Injil, itu gereja yang hidup terus. Dibangun terus, berakar terus, dan dia bertumbuh terus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan dia. Dan itu yang sebenarnya visi kita semua, visi bukan hanya visi STEMI ya, visi gereja GKI juga, gereja-gereja yang ada di Papua sini punya visi yang sama. Tapi sekarang bagaimana api itu yang mungkin sedikit-sedikit meredup ya, kita nyalakan lagi. Kita nyalakan untuk tetap menyala, untuk membangun kita sama-sama, memiliki satu kerjaan yang sama, tujuan yang sama adalah hidup untuk Tuhan.
0: Ya. Benar, ya. Haleluya. Ya. Ya, ini seperti KKR ya, ya. KKR. Kalau untuk Kakak Satria bagaimana nih tanggapannya?
2: Soal pemberitaan Injil ya, di kota Injil sendiri. Sebenarnya sebutan kota Injil itu sebenarnya satu hal yang istimewa. Tapi ini juga menjadi satu beban sebenarnya. Ya, menjadi satu tanggung jawab bahwa sebutan kota Injil itu bukan hanya sejarah di mana 5 Februari 1855 Otto dan Gessler datang lalu memproklamasikan Injil di sini. Injil kan bukan menjadi kota Injil bukan hanya tanggung jawab sejarah, bukan hanya menjadi tugas untuk kita mengenangnya setiap tahun, tapi ini menjadi satu hal yaitu bagaimana dengan orang-orangnya? Apakah hanya mengenang atau mereka juga mengalami perjumpaan yang sejati? Nah, yang kedua ini justru jauh lebih penting daripada yang pertama. Mengenang sejarah penting, tapi mengalami perjumpaan dengan Injil itu jauh lebih penting. Itu sebabnya pemberitaan Injil di kota Injil itu sangat dibutuhkan. Jadi pemberitaan Injil bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang belum kenal Kristus, yang belum jadi orang Kristen, tapi pemberitaan Injil juga dibutuhkan oleh orang-orang Kristen. Karena kalau secara jujur kita mau jujur untuk bertanya, sebenarnya di dalam gereja pun ada banyak orang yang belum berjumpa dengan Kristus. Itu sebabnya dengan fakta yang demikian, kita itu tidak bisa mengelak atau kita itu tidak bisa menolak untuk mendengarkan Injil. Jadi, kenapa pemberitaan Injil ini terus dilakukan? Bahkan di kota Injil pun diberitakan Injil sekali lagi. Karena kalau kita lihat, banyak orang Kristen sampai detik ini belum berjumpa dengan Kristus secara pribadi melalui Injil. Itu sebabnya, ya, Injil selagi dunia ini masih ada, maka akan terus diberitakan, akan terus diberitakan. Iman itu bukan suatu warisan, tapi iman itu suatu perjumpaan. Mungkin orang-orang tua kita yang mendengarkan Injil dari Otto Gessler, mereka berjumpa dengan Kristus. Tapi bagaimana dengan generasi selanjutnya? Itulah yang mendorong untuk ya Injil terus diberitakan. Bahkan di kota Manokwari sekalipun yang dikenal sebagai kota Injil.
0: Itu dia. Diberitakan ya. Baik, terima kasih Kak Satria. Apakah pemberitaan Injil ini memiliki tantangan yang berbeda ya dari masa ke masa nih, seperti apa?
2: Ya, jadi sebenarnya kalau Pendeta Stephen Tong sih sudah bergenerasi untuk beberapa generasi memberitakan Injil, dan pasti tantangannya setiap generasi berbeda. Kalau di generasi-generasi awal dulu mungkin tantangannya lebih kepada liberalisme, lebih kepada ajaran-ajaran yang sesat, yang menyesatkan kitab suci. Tapi sekarang tantangannya lebih kompleks, karena sekarang orang sudah mengakses ilmu pengetahuan lebih luas, bahkan dia sebenarnya ada di tanda kutip ya, tidak butuh pendeta pun saya bisa belajar Alkitab sendiri. Saya bisa saya bisa menggali Alkitab sendiri. Nah, itu menjadi tantangan untuk mengajak orang pun jadi sulit. Karena orang merasa, saya tidak perlu. Saya bisa baca dari AI, saya bisa googling sendiri, saya bisa cari di ChatGPT, dan sebenarnya saya tidak perlu dengar. Tapi sebenarnya, tetap kalau kita bertanya secara mendalam, kita meskipun kita bisa sendiri, tapi kita juga butuh orang lain untuk kita dengar dari dia. Tuhan, di setiap zaman Tuhan memakai orang-orang tertentu yang diurapi untuk memberitakan Injilnya. Dan itu rasanya seorang pendeta yang memberitakan Injil itu tidak ada di AI. Itu tidak kita dapat ketika kita itu belajar sendiri. Setiap orang yang punya panggilan secara khusus, dipanggil untuk memberitakan Injil secara khusus, dia ada kehendak Tuhan yang mau disampaikan secara khusus. Yang itu tentunya kita tidak dapat ketika kita menggali sendiri atau kita baca lewat AI. Jadi tetap perlu diberitakan meskipun penuh tantangan yang berbeda-beda. Itu nih.
0: Baik, terima kasih Kak Satria. Kita ke senior kita yang tentunya lebih berpengalaman ya. Pemberitaan Injil saat ini ya, perbedaan ya dari masa ke masa. Seperti apa Bapak Silas? Silahkan.
1: Mungkin saya secara pribadi ya, dari masa silakan. Saya ya, saya masih kecil. Saya kecil di sini sampai SD saya ke Wasior ya, 3 tahun di Wasior, dan setelah itu saya ke Jayapura ya. Saya dulu berkecimpung banyak dalam pemuda ya. Dan kami paling senang dulu kalau mengerjakan pekerjaan di gereja untuk apa namanya, kalau ada Natal apa begitu ya. Tapi itu hanya di permukaan saja, isinya kita nggak tahu. Ini kesaksian saya pribadi ya. Setelah saya ke Jakarta, saya mengenal dengan doktrin reform, saya baru tahu, oh ini yang dimaksudkan oleh Alkitab, yaitu Injil itu, Kristus itu. Jadi mengalami Kristus itu yang tadi Satria katakan, itu baru saya alami setelah saya bersama dengan gerakan reform di Jakarta. Siapa itu Kristus dalam hidup saya? Padahal saya punya opa itu pendeta GKI di Papua, orang lama. Saya punya bapak juga majelis gereja di Papua. Tapi saya baru mengenal Kristus itu setelah saya ikut gerakan reform. Tuhan bawa saya untuk mengenal siapa itu Kristus sesungguhnya. Di situ saya menyerahkan hidup saya bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka itu zaman kita adalah, seperti saya katakannya, Tuhan akan membawa kita dalam suatu perkenalan yang kita sebenarnya tidak tahu ya, tapi Tuhan akan bawa hari demi hari ya, mungkin dengan periode atau zaman, dengan cara yang Tuhan pakai sendiri, yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Mungkin saja mungkin saja nanti hari Rabu Patok akan memberitakan Injil, mungkin saja banyak pemuda akan dipanggil oleh Tuhan. Bukan dipanggil oleh patongnya, dipanggil oleh Tuhan untuk hidup bagi kerjaan Tuhan. Mungkin saja. Dan itu kita tidak tahu ya, tapi Tuhan yang tahu. Ini semua bukan rencana kita, ini semua rencana Tuhan. Tuhan punya cara untuk memanggil orang itu bagaimana, kita tidak tahu. Tapi itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan, adanya Kapin pada hari Rabu nanti, pada tanggal 23 nanti. Itu satu anugerah yang besar ya.
0: Luar biasa. Terima kasih Bapak Silas. Dan Pak Silas, menurut Bapak bagaimana sih gereja atau juga mungkin komunitas keagamaan juga ya menghadapi atau menjangkau masyarakat di era digital saat ini, tentunya khususnya orang punya anak-anak muda nih. Seperti apa?
1: Anak-anak muda ya? Iya. Menjangkau anak muda sekarang ya.
0: Iya, di ya. Era digital saat ini seperti yang tadi disampaikan Kak Satria ya, kalau mau dengar firman Tuhan atau ini ada di AI, ChatGPT, googling saja seperti apa.
1: Satu hal yang mudah aja, analogi yang saya bisa buat ya. Iya. Saya sering datang ke KKR ke anak sekolah, anak SD. Saya tanya sama anak SD, 2 tambah 2 berapa? Mereka bilang 4. 2 kali 2 berapa? 4. Tahunya dari mana? Oh, dari ibu gurunya. Terus ibu gurunya waktu sekolah tahunya mana, dari ibu gurunya. Terus yang guru yang pertama yang ngajar siapa? Tuhan kan? Berarti Tuhan yang kasih kita ilmu. Tuhan ciptakan kita punya otak. Tubuh kita Tuhan ciptakan. Berarti kita hidup untuk Tuhan. Kalau itu saja kita sudah terpaham, ini sangat basic dan sangat dasar dan sangat mulia. Kita sudah paham itu, tentu dari kecil, remaja, dewasa, sampai tua pun, kita akan tahu bahwa kita hidup untuk Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu, entah kita belajar, entah itu kita kerja, di rumah, dimanapun, kita buat untuk Tuhan. Itulah sebenarnya yang Tuhan mau, kehendak Tuhan jadi. Itu saja, tidak usah kita bicara banyak, tapi itu saja kita sudah paham, oh berarti saya ini hidup untuk Tuhan. Kenapa saya harus ke sekolah? Saya belajar untuk Tuhan. Setelah itu saya bekerja untuk Tuhan. Seperti itu. Itu saja sebenarnya analogi yang saya bisa buat. Sangat mudah, simple, tapi itu jelas untuk kita. Jadi kalau anak muda sudah punya pikiran begitu, pasti dia punya satu kerinduan yang besar untuk membaca firman Tuhan, dan dia kerinduan besar untuk berdoa kepada Tuhan. Dia akan bergantung kepada Tuhan, bahwa saya mau hidup untuk Tuhan, berarti bukan saya lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup dalam hidup saya. Sehingga saya dikendalikan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang saya buat hari ini, saya akan berdoa supaya saya dipimpin oleh Tuhan. Itu.
0: Baik, ya. Luar biasa ya. Dan kalau dari Kakak Satria sendiri, seperti apa?
2: Saya pikir pemberitaan atau penjangkauan untuk anak muda, catatan untuk gereja adalah ini zamannya sudah berbeda. Jadi gereja tidak bisa lagi pakai cara-cara lama yang terus monoton, tapi gimana gereja memikirkan cara untuk menjangkau, karena ini adalah zamannya media sosial. Jadi gereja bukan hanya melakukan pelayanan rutin seperti yang dikerjakan sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, tapi juga bagaimana mengusahakan untuk Injil itu sampai ke telinga-telinga anak muda melalui media sosial. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Jadi gereja itu di satu sisi dia harus tetap berjalan mengikuti Alkitab, tapi di satu sisi juga dia juga harus membaca zaman. Dia harus bergerak. Selagi itu masih sah-sah dan masih belum keluar dari kitab suci, lakukan saja, gereja harus lakukan. Bagaimana menjangkau anak muda melalui media sosial, saya pikir salah satu hal yang sangat-sangat efektif. Tidak hanya ibadah-ibadah rutin yang dilakukan di rumah yang dipikirkan, tapi juga memikirkan gimana Injil itu bisa diberitakan melalui media sosial. Jadi panggilan untuk gereja adalah harus bergumul dan memikirkan cara apa yang paling efektif untuk menjangkau anak muda yang zaman ini lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial. Tapi untuk anak muda juga adalah engkau dan saya, sebagai anak-anak muda, kita perlu untuk, kita tidak hanya bercengkrama di media sosial, tapi kita perlu untuk bersekutu dengan tubuh Kristus. Jadi, satu sisi, lewat media sosial, Injil harus diberitakan, tapi juga di satu sisi, mengingatkan orang muda bahwa sebenarnya kita ini adalah tubuh Kristus. tubuh Kristus itu satu persekutuan dan engkau tidak bisa lari dari itu. Maka ibadah di hari Minggu perlu, pemberitaan Injil melalui media sosial juga perlu, jadi harus balance gitu.
0: Baik, terima kasih. Ini sangat luar biasa dan tentunya juga menjadi pelajarannya untuk gereja-gereja juga. Ini juga masukan yang luar biasa ya. Dan pendengar, kami masih bersama di Dialog Interaktif Pagi terkait dengan memberitakan Injil di Kota Injil, masihkah perlu? Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Interaktif, di line telepon kami dan WhatsApp kami di 0823-1176-1145. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di live Facebook kami, Pro1 RRI Manokwari, dan channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Ya, mungkin kita bacakan dulu pesan yang sudah bergabung ya, pendengar yang sudah bergabung pagi ini. Selamat pagi RRI Manokwari, selamat pagi untuk narasumber berdua. Saya Markus di Amban ingin bertanya, bagaimana cara memberitakan Injil tanpa menimbulkan kesan memaksakan keyakinan kepada orang lain? Dan apakah dari Kapin sendiri melaksanakan kebaktian kebangunan rohani ini untuk tahun ini, apakah cuma Bapak Stephen Tong aja atau masih ada yang lain untuk kota kita Manokwari? Baik, terima kasih Markus. Mungkin langsung saja dijawab oleh kedua narasumber kita, dari Bapak Silas dulu, silakan.
1: Untuk ya, untuk jawaban itu ya, untuk pertanyaan itu ya, ya. Untuk saat ini Kapin Patong sendiri yang datang. Ya, kami tidak tahu ke depan Tuhan yang pimpin kami, tapi kami juga ada punya program untuk anak-anak sekolah. Anak SD, SMP, dan SMA. Biasanya kami datang tiap tahun. Dan mungkin bukan hanya Manokwari, tapi ada beberapa kota di daerah daerah Papua, di Jayapura, di Jayawijaya, di Sorong, dan juga mungkin di Biak dan Timika. Ya. Bagaimana kita memberitakan Injil tanpa memberi susah kepada orang lain? Ya. Ya. Pertama, semua orang butuh Injil. Pertama. Tapi cara penyampaian kita kepada orang itu, kita juga harus bagaimana menyampaikan Injil kepada seseorang itu. Saya memberitakan Injil kepada anak sekolah beda dengan saya memberitakan Injil kepada anak-anak yang sudah kuliah. Begitu juga saya memberitakan Injil pada orang yang sudah bekerja berbeda. Cara bagaimana kita memberitakan Injil, pertama satu hal saja, bahwa kita datang hanya memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bukan tentang hal lain, tetapi kita akan menyatakan tentang siapa itu Kristus dalam hidup kita. Supaya dia akan mengerti siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan ada satu perjumpaan yang Tuhan akan buat dengan dia, bahwa dia mengerti tentang siapa itu Kristus dalam hidupnya. Satu contoh seperti begini ya. Kami pernah datang ke Sorong ya. Kami pernah datang ke Sorong dan kami bertemu dengan salah seorang yang bukan beragama Kristen. Dia ada driver kami, dan kami beritakan Injil pada dia. Dan setelah kami beritakan Injil, dia baru mengerti siapa itu Tuhan Yesus dalam hidupnya. Bahwa kita orang Kristen, kita percaya bahwa kita bukan mencari Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Beda dengan agama lainnya. Agama Kristen adalah Tuhan mencari kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mencari kita. Nah, itu kita beritakan kepada orang-orang yang kita akan beritakan Injil. Jadi bukan saya yang membawa dia, tapi Tuhan sendiri yang membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Tuhan akan pakai saya sebagai sarana untuk menyampaikan anugerah yang Tuhan berikan. Jadi orang itu akan mengerti. Jadi itu tidak membuat kendala dalam hidup kita. Kadang-kadang kita katakan bahwa kita yang lebih hebat. Bukan. Ini semua pekerjaan Tuhan, bukan kita. Jadi Tuhan yang membuat semuanya ini, Tuhan yang mencari kita orang yang berdosa. Baik, itu saja dari saya.
0: Terima kasih Bapak Silas. Kakak Satria, silahkan menanggapi.
2: Kalau bagaimana memberitakan Injil kepada orang tanpa harus memaksa, saya sendiri selama kuliah di Jakarta, saya setiap Sabtu dan Minggu terbiasa turun ke jalan dan saya memberitakan Injil di jalan-jalan, berjumpa dengan orang yang berbeda agama, membicarakan tentang Yesus Kristus. Pertama, ketika seorang pemberita Injil memberitakan Injil, dia harus sadar dulu bahwa yang bisa buat seseorang itu bertobat itu bukan karena dia yang jago public speaking, jago ngomong makanya orang itu bisa bertobat. Bukan karena dia terlalu hebat, makanya orang itu bisa bertobat dan tinggalkan dosa. Tapi pertama-tama ketika kita memberitakan Injil, kita harus sadar bahwa yang bisa buat dia bertobat adalah Roh Kudus yang menuntun dia kepada Kristus untuk percaya kepada Yesus Kristus. Maka tugas kita hanya memberitakan. Terkadang kita akan jatuh ke, kalau di dalam penginjilan pribadi ya, kita akan jatuh ke dalam pemaksaan ketika kita itu mulai berhadapan dengan orang yang berbeda dan di situ terjadi perdebatan. Di situ kita mulai memaksakan apa yang kita percaya. Umumnya ya, umumnya di dalam dialog dengan orang-orang yang berbeda agama, biasanya ya mereka akan bilang, ya agamamu, agamamu, agamaku, ya agamaku. Tapi ya tugas saya kan hanya menceritakan tentang Yesus. Tugas saya bukan memaksa dia untuk ikut apa yang saya beritakan. Tugas saya memberitakan. Selanjutnya ya itu karya Roh Kudus. 100% karya Roh Kudus. Saya hanya menyuarakan itu. Jadi tidak perlu kecewa, tidak perlu memaksa, tidak perlu berargumentasi sampai tegang leher, tidak perlu. Kamu cukup ceritakan saja apa yang kamu ketahui tentang Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi juga jadi manusia untuk menebus kita, mati di atas kayu salib, lalu bangkit dan naik ke surga. Ceritakan itu secara sederhana. Mulai dari keluargamu, mulai dari anak-anakmu, mulai dari orang tuamu, ceritakan itu. Dan kalau mereka melawan kamu, ya sudah, tidak perlu paksakan. Cukup kamu doakan. Karena Injil yang kamu beritakan, itu adalah 100% karya Allah. Karya Allah Roh Kudus yang akan mengubah hati orang itu. Orang yang sudah mendengarkan Injil, dia akan terus digelisahkan oleh berita itu. Dan orang yang Tuhan pilih untuk jadi orang percaya ya, dia akan dibawa suatu saat untuk percaya kepada Yesus Kristus. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Kakak Markus sudah ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Kalau belum jelas mungkin bisa bergabung kembali atau juga pendengar lainnya yang ingin bergabung masih kami buka ruang interaksi untuk Anda ya. Di dialog interaktif pagi ini kita akan kembali berbincang-bincang ya bersama kedua narasumber kita setelah yang satu ini.

0: Baik mendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih bersama Anda di dialog interaktif ya, terkait dengan topik kita, beritakan Injil di kota Injil, masihkah perlu? Dan kita lanjut lagi bincang-bincang ya kepada narasumber kita. Dan mungkin dari Bapak Silas dulu ya, banyak sekali masyarakat tentu ya ingin mengetahui lebih jauh ya terkait dengan kebaktian, kebangunan rohani nanti ya di esok ya 23 September ya. Ya, apa yang melatar belakangi pelaksanaan kebaktian pembaharuan iman ini di Manokwari, dan kenapa harus Manokwari nih yang dipilih? Ya, silakan Bapak Silas.
1: Ya, pertanyaan yang cukup baik.
0: Iya, benar.
1: Ya, mengapa Manokwari harus dipilih ya? Karena pertama Tuhan mencintai Manokwari.
0: Amin.
1: Ya. Benar. Tuhan mencintai Manokwari berarti Tuhan masih memberikan Injil-Nya kepada Manokwari. Puji syukur. Visi dari KPN hanya dua adalah. Pertama, membawa orang kepada pertobatan, hidup dalam kekudusan, meninggalkan kejahatan dan dosa. Yang kedua adalah mengencourage anak-anak muda untuk hidup benar, meninggalkan dosa dan juga hidup dalam kekudusan, sehingga pemuda itu dipakai Tuhan pada masa depan untuk membangun Papua. Itu sebenarnya rencana Tuhan, bukan rencana dari STEMI, tapi itu rencana Tuhan. Dan Tuhan pakai STEMI untuk datang melakukan KPN di sini. Ya. Ya.
0: Baik, terima kasih. Kakak Satria, tanggapan seperti apa?
2: Kalau mengenai pemberitaan Injil atau KPN ini, sebenarnya 13 tahun yang lalu Pendeta Stephen Tong pernah datang ke Manokwari. Jadi 2013 Pendeta Stephen Tong pernah datang ke sini. Dan yang mendorong adalah sebenarnya di semua kota yang dilakukan, yang mendorong hanya satu, Injil. Jadi yang mendorong beliau untuk terus berkeliling adalah Injil. Jadi sebenarnya kebaktian pembaharuan iman nasional ini sudah seri yang kedua. Jadi seri yang pertama itu 2013 sampai 2016 itu kira-kira 200 kota. Lalu di 2018 atau 2019 mulai dilakukan, tapi kali ini 400 kota. Jadi 200 kota di dalam negeri dan 200 kota di 200 kota di dalam negeri, 200 kota di luar negeri. Nah, untuk kota Manokwari sendiri 13 tahun lalu itu Pendeta Stephen Tong pilih untuk menjadi kota pertama di seluruh Papua, menjadi kota pertama dilaksanakannya kebaktian pembaharuan iman nasional. Jadi di umur Pendeta Stephen Tong yang sekarang sudah 86 tahun, dia kembali lagi, sudah sangat tua. Kalau khotbah naik ke mimbar itu harus ditopang kiri dan kanan. Lalu kalau sudah di atas mimbar harus pegang kuat di mimbar, tapi masih memiliki hati untuk Injil. Dia sudah berkeliling dan dari 400 kota itu sudah 229 kota yang dilakukan KPN ini. Dan kota Manokwari sendiri akan menjadi kota 231 karena 230-nya akan di Nabire. Jadi kali ini ada 4 kota sebenarnya. Hari Selasanya di Nabire, lalu malam KKR di Nabire, besok pagi langsung terbang datang ke Manokwari. Lalu setelah dari Manokwari, malamnya selesai, besoknya langsung terbang ke Sorong. Lalu di tanggal 24 itu akan diadakan di Kabupaten Sorong, dan 25 akan diadakan di Kota Sorong. Jadi kalau ditanya sebenarnya kenapa harus Manokwari? Karena kota ini 13 tahun lalu pernah terjadi peristiwa yang besar. Tapi yang paling mendasar dari semuanya adalah kecintaan beliau kepada jiwa-jiwa. Lalu kenapa harus Manokwari? Karena ini adalah seperti yang Pak Silas tadi katakan, ini adalah rencana Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Dan ini sebenarnya kalau Injil masih diberitakan di suatu kota, kalau Injil masih terus diperdengarkan di suatu kota, itu sebenarnya bukti bahwa Tuhan masih mencintai kota itu. Kapan Tuhan, salah satu indikasi Tuhan tidak mencintai kota itu adalah firman-Nya sudah tidak ada lagi. Injil-Nya sudah tidak diperdengarkan lagi. Jadi saya juga sekaligus mengajak untuk warga Manokwari, jangan lewatkan kesempatan ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selain kebaktian utama ya bersama Bapak Pendeta, mungkin apakah ada kegiatan-kegiatan lain seperti seminar atau juga mungkin pembinaan pemuda atau juga pelatihan penginjilan dan lain-lain? Ya, seperti apa nih?
2: Sebenarnya untuk di Kota Manokwari sendiri hanya satu kegiatan, hanya fokus kepada KKR yang malamnya. Karena secara waktu juga dan waktu dan kesehatan beliau juga. Jadi kalau untuk di Manokwari sendiri hanya kali ini fokusnya hanya ada KKR masa. Tapi sebenarnya STEMI sendiri tidak hanya bergerak di KKR masal seperti yang akan dilakukan tanggal 23 ini, tapi jauh sebelum KKR yang nanti akan dilakukan hari Rabu ini, tim STEMI juga pernah datang dan fokusnya lebih kepada berkeliling sekolah-sekolah untuk memberitakan Injil gitu. Jadi mungkin itu akan dilakukan tapi di lain waktu. Kalau untuk kali ini hanya pemberitaan Injil di lapangan tanggal 23. Itu saja.
0: Baik, terima kasih Bapak Silas. Kalau dari KPN sendiri mungkin ada program-program lain atau juga mungkin program-program yang ingin dilakukan ke depannya seperti apa?
1: Ya, kalau saya mengajak untuk kita semua ya, kalau saya spesialis rumah sakit sebenarnya. Di Jakarta saya tiap minggu harus ke rumah sakit. Baik. Untuk berdoakan orang-orang di rumah sakit. Nah, kami ke rumah sakit itu bukan seperti kami besuk orang, beda. Kami di rumah sakit itu kami memberitakan Injil. Karena ada orang di ICU yang sebenarnya sudah waktunya akan mungkin akan pergi tinggal bersama dengan Tuhan, itu dikuatkan oleh Injil. Dan saya harap juga Manokwari juga bisa ada program seperti itu. Bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, mungkin orang-orang yang ada di rumah sakit ya. Kalau memang itu bisa, saya ada waktu, saya kapan datang, saya akan datang, dan kita akan sama-sama seperti yang pola yang kita buat, kita bisa buat untuk Manokwari ini. Seperti itu. Secara pribadi saya ya. Tapi bisa bergabung dengan dari STEMI juga. Ya. Nah, hal yang kedua yang tadi sudah disampaikan oleh Satria adalah kita ke sekolah-sekolah. Itu memang programnya. Nah, kita akan note itu mungkin Manokwari. Entah kalau Tuhan berkenan tahun depan atau kapan kita bisa datang ke Manokwari, puji Tuhan.
0: Ya. Baik, terima kasih ya. Terkait dengan kebaktian pembaharuan iman ini, khususnya untuk Manokwari ini seperti apa nih dukungan dari pemerintah daerah sendiri?
1: Kita harus pisahkan antara pemerintah dengan gereja ya. Ya, pemerintah tidak masuk ke gereja dan gereja itu tidak masuk ke pemerintah ya. Jadi sebenarnya gereja dukung pemerintah dalam doa, tapi gereja tidak dipengaruhi oleh pemerintah sebenarnya. Itu sebenarnya pikiran dari kami ya, bahwa gereja tidak bisa dikurnir oleh pemerintah. Gereja mendukung pemerintah, tapi gereja tidak bisa diatur oleh pemerintah. Gereja punya otoritas sendiri untuk bisa mengatur gerejanya. Bagaimana pemerintah bersama dengan gereja itu hal yang beda, yaitu bagaimana pemerintah itu ikut apa yang gereja sudah gariskan. Seperti begini ya, kita berdoa untuk pemerintah supaya takut pada Tuhan. Ya, berarti pemerintah juga harus takut pada Tuhan, maksudnya pemerintah. Jadi bekerja untuk Tuhan. Bekerja bukan untuk pribadinya, tapi bekerja untuk Tuhan. Kalau dia bekerja untuk Tuhan, pasti dia akan bekerja untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya. Tapi kalau dia bekerja tidak untuk Tuhan, belum tentu dia bekerja untuk masyarakatnya. Itu seperti hal itu. Itu digariskan oleh gereja biasanya. Atau digariskan oleh Injil itu sendiri. Ya, ya seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar kami juga masih buka ruang untuk Anda yang bergabung ya. Yang ingin berinteraksi bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp kami 0823 1176 1145 dan juga di live Facebook kami di Prosoto RRI Manokwari dan channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Ya, tadi Kak Satria sampaikan bahwa bukan di Manokwari saja ya yang dilakukan kebaktian pembaharuan iman, tapi ada di Nabire, di Sorong. Dan itu tempatnya di mana-mana saja nih. Siapa tahu mungkin masyarakat Manokwari yang 23 September nanti ikut kebaktian di sini tapi belum terpuaskan nih. Ya mungkin bisa mengikuti di mana-mana lagi nih, di Sorong, di Nabire, dan mungkin tempatnya juga mungkin disampaikan ya.
1: Maaf kalau Sorong saya mungkin tahu okay. sedikit karena oh, saya ya, emang orang Sorong juga lahir di Sorong. Ya. Kalau Sorong kita bikin dua tempat ya, tempat, Sorong ya, Kota, okay. yang dulu kan ada lapangan hoki kan, iya. sekarang lapangan hoki sudah ditutup, jadi dipindahkan ke ada semacam di tepi pantai itu. Ada reklamasi di tepi pantai yang baru itu. Benar. Nah itu kita akan buat di situ. Satu, untuk Kota Sorong. Dan yang kedua di Aimas, di alun-alun ya, Aimas ya. Untuk Kabupaten Sorong. Jadi yang tanggal 24 nanti di Kota Sorong, tanggal 25 di alun-alun Aimas itu di Kabupaten Sorong. Ya. Jam sama semua, 6.30. Ya. Ya.
0: Baik.
1: Tapi mungkin Nabire mungkin ya. Satria bisa sampaikan.
2: Ya, kalau untuk Nabire itu tanggal 22 September, hari Selasa, itu dilakukan di Bandara Lama Nabire.
0: Bandara Lama.
2: Jadi untuk teman-teman yang lagi dengar sekarang, yang punya keluarga di Nabire atau yang mau ikut ke Nabire, itu akan dilakukan hari Selasa tanggal 22 September jam 18.30 di Bandara Lama Nabire. Lalu kalau di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong seperti yang sudah dijelaskan, Kabupaten Sorong itu Kamis tanggal 24 September.

0: Jarang-jarang sekali Bapak Pendeta sendiri saja 13 tahun lalu dan sekarang ya. Sekarang baru datang lagi. Ya.
1: Saya
0: Baik.
1: hadir waktu itu.
0: Ya, Bapak juga hadir
1: Ayat
0: ya.
1: tadi utama saya datang juga waktu itu.
0: Luar biasa
1: Ya.
0: dan hari ini juga hadir
1: Hadir
0: kembali di
1: kembali ya.
0: Manokwari.
1: Saya juga mencintai Manokwari
0: Iya.
1: ya.
0: Baik, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan lagi ya, jika ada masyarakat yang masih ragu untuk hadir ya, mungkin Bapak Silas dan juga Kak Satria mungkin bisa menyampaikan alasan jangan ragu-ragu ya terkait dengan kebaktian pembaharuan iman ini ya. Seperti apa Bapak Silas menanggapinya?
1: Ya, kita akan berdoa untuk yang teman-teman atau
0: Iya.
1: saudara yang ragu, supaya Tuhan yang akan pimpin mereka ya.
0: Benar.
1: Kalau mungkin keraguannya mereka bisa Tuhan pimpin sehingga mereka juga bisa hadir ya. Itu yang saya bisa buat saja. Kita akan berdoa untuk mereka. Jadi setelah podcast ini kita akan kembali kita berdoa untuk semua masyarakat yang akan hadir maupun masyarakat yang ragu-ragu, biarlah Tuhan yang akan pimpin mereka. Ya. Karena ini memang apa namanya istilah peperangan.
0: Iya.
1: Peperangan rohani, ya.
0: Baik, terima kasih Bapak Silas. Kakak Satria sendiri menanggapinya seperti apa nih?
2: Ya, keraguan bukanlah suatu hal yang kita harus tolak juga. Tapi saya pikir kalau teman-teman masih ragu, itu menjadi ruang di mana teman-teman bisa bergumul secara pribadi, mendoakan dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada engkau yang sedang bergumul. Saya perlu tegaskan bahwa ini bukanlah kegiatan yang biasa-biasa. Ini bukanlah kegiatan kumpul-kumpul lalu joget-joget, bukan. Tapi ini adalah kegiatan di mana Injil diberitakan. Jadi, kalau saudara dan saya memiliki satu kesamaan yaitu mencintai Injil, saudara dan saya memiliki kesamaan yaitu merindukan untuk Injil diberitakan, merindukan untuk berjumpa dengan Injil, maka saya pikir kegiatan ini menjadi tempat yang tepat untuk saudara dan saya hadir. Jadi hadirlah kalau engkau mencintai kebenaran, hadirlah kalau engkau mencintai Injil. Jangan ragu lagi, segera hadir. Tapi kalau masih ragu, terus berdoa, bergumullah dengan kebenaran, bergumullah, bertanyalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Saya juga mendoakan, saya juga terus bergumul supaya Tuhan yang menyatakan kehendakmu, kehendaknya kepada engkau yang sedang bergumul.
0: Baik, terima kasih. Kalau untuk harapan terbesar dari pelaksanaan Kapin 2026 ini seperti apa, Bapak? Silakan.
1: Iya, kita berbuah ya dengan Injil ya. Jadi kita akan menjadi, bukan kita akan menerima Injil saja, tapi kita akan memberitakan Injil. Jadi setelah kita menerima Injil ini, kita akan punya apa namanya, punya apa istilahnya ya, punya beban ya untuk tetap memberitakan Injil kepada, baik kepada anak kita, kepada orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, siapapun ya.
0: Benar.
1: Ya. Kalau di Jakarta kami ikut taksi ya, naik taksi ya. Ada orang Muslim yang nyetir mobil, kami punya kesempatan berbicara dengan dia, kami harus memberitakan Injil kepada dia. Di kereta api juga begitu, kalau kami punya sebelah ada orang, di pesawat, ada waktu kami harus memberitakan Injil kepada dia. Ya. Karena itu diwajibkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Itu amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Ya.
0: Baik, terima kasih. Kalau Kak Satria sendiri?
2: Harapan dari KPN sendiri, kegiatan ini dilaksanakan adalah setelah dilaksanakan, pertama-tama adalah kami berharap orang-orang yang hadir berjumpa dengan Kristus secara pribadi, menerima Kristus, dan perjumpaan itu mengubah hati mereka untuk mencintai Kristus lebih di atas segala sesuatu, di tengah tantangan zaman yang begitu berat, di tengah banyaknya pergumulan. Tapi tidak hanya menjadi orang yang berjumpa dengan Kristus dan selesai, tapi juga dituntut untuk menghidupi Injil itu. Lalu juga seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Silas, bahwa kita juga dituntut, kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil. Kami berharap setiap orang yang berjumpa dengan Injil, hidupnya ditransformasi. Pemuda-pemudi yang berjumpa dengan Injil, ketika Injil itu diberitakan, hidupnya diubah, dan tentunya perubahan karena Injil.

0: itu menghasilkan buah dan mempengaruhi kota ini. Sebenarnya kalau orang itu jumpa dengan Injil, dia akan diubah hidupnya, dan hidup yang diubah itu akan dibawa kemanapun, ke masyarakat, ke pemerintah, ke kantor, kemanapun dia ada. Gaya hidup atau hidup yang ditransformasi oleh Injil itu akan dibawa dan akan menghasilkan banyak hal yang sangat baik, menghasilkan banyak hal yang tentunya mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup bermasyarakat, bahkan hidup bersama. Itu dia.
1: Baik, terima kasih, luar biasa ya, dan perbincangan ini cukup-cukup luar biasa ya, tapi waktu kita yang juga membatasi. Ya, baik, sebelum mengakhiri dialog kita pagi ini, ya, mungkin selaku koordinator kebaktian pembaharuan imam ya nasional 2026 ini, Bapak Silas, mungkin statement akhir ya untuk menutupi dialog kita, mengajak masyarakat Manokwari atau Papua Barat ya, dan juga mungkin pesan kepada masyarakat Manokwari dan Papua Barat terkait dengan kebaktian pembaharuan iman ini. Silahkan Bapak Silas.
2: Baik, untuk masyarakat dan saudara-saudara saya yang ada di Manokwari ini, pesan saya hanya satu saja hal, bahwa jangan kita lewatkan anugerah yang Tuhan berikan. Jadi kesempatan Tuhan berikan anugerah untuk kita ikut KPN, ini kesempatan yang baik. Mungkin di situ ada rencana Tuhan bagi kita. Entah besok mau jadi apa, kita tidak tahu. Tapi ada rencana Tuhan yang Tuhan mau pakai kita. Jadi, apa yang kita miliki yang Tuhan berikan itu berguna bagi orang lain sehingga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya umpamanya orang manajemen ya, berarti saya harus punya apa karunia ini, saya berkembangkan menjadi yang terbaik untuk orang lain. Jadi jangan lewatkan akan kesempatan ini, anugerah yang Tuhan berikan untuk bisa ikut kapin bersama-sama pada hari Rabu nanti. Pesan saya. Terus saudara saya di Papua sini ya.
1: Baik, terima kasih Bapak Silas. Kakak Satria, silahkan.
0: Saya menutup bincang-bincang ini dengan kalimat, kota Injil, julukan sebagai kota Injil, itu bukan hanya sebuah sejarah, tapi itu menjadi lebih penting daripada sebuah sejarah, adalah perjumpaan yang sejati dengan Kristus. Maka biarlah kebaktian pembaruan iman nasional ini boleh menjadi berkat bagi masyarakat Manokwari. Jangan lewatkan kesempatan ini. Biarlah kesempatan ini boleh menjadi tempat, menjadi wadah di mana saudara dan saya berjumpa sekali lagi dengan Injil yang sejati dan mengalami perjumpaan yang sejati dengan Kristus. Dan hidup kita boleh ditransformasi oleh Kristus. Hadirlah di lapangan ruang terbuka publik Borarsi tanggal 23 September jam 18.30. Saya menghimbau untuk yang sedang mendengarkan untuk mengajak kenalan, mengajak keluarga, mengajak teman, mengajak saudara untuk hadir bersama-sama. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Satria, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Bapak Silas Liborang ya, selaku Koordinator Kebaktian Pembaharuan Iman Nasional 2026, dan juga Kakak Satria Siki dari Tim Humas Kapin 2026 ya, yang telah berbagi informasi, berbagi pesan-pesan ya, kehidupan ya, moral kepada pendengar dan juga masyarakat Kota Manokwari dan sekitarnya. Baik, pendengar, menjadi kota Injil bukan hanya tentang sejarah yang dikenang ya, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai kasih, persaudaraan, kejujuran dan pelayanan terus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, saya Angel Boy Mau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di dialog interaktif pagi ini mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.